0: Okuima, Ibu Onyara. Okuima, Ibu Onyara. Okuima, Ibu Onyara. Okuima, Ibu Onyara. Okuima, Ibu Onyara. Okuima, Ibu Onyara. Okuima, Ibu Onyara. Okuima, Ibu Onyara. Okuima, Onyara. Okuima,
1: Jordan.